0: King Itofio! Laura de Fakakitanga! Batara wa pai! Mata kota hitanga! Bata wana wa tuhake!
1: Dada!
0: Tēnā i rāta raura uti a haere! E ka wea nā i tau! I mana konu i ai! Bata i maori ai!

papa mau. Para Latina, yeah. Aku mau tahu apa kabar nih orang baik.